0: Insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajri Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh, juga butuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan bunda tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan

0: Kemudian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, sekarang pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama kami di Biak Pagi ini, Pro 1 RRI Biak. Satu informasi kami bagikan untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, pendengar, terus mencari alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG. Di antara yang sedang dikejar adalah penggunaan compressed natural gas atau CNG. Gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Tak tanggung-tanggung, menurut hasil kajian yang mengatakan penggunaan CNG bisa lebih murah 30%. Ia juga menerangkan bahwa untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG ini berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ia menyebut percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk ekonomi, dan ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi masyarakat. Kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar, salam jumpa kembali di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani siang hari Anda. Jadi biar siang ini edisi Jumat 8 Mei 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Ya, tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan Anda, dan khususnya untuk Anda juga yang lagi berkendara, tetap jaga keselamatan ya, khususnya untuk Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 tentunya. Ya, berikan beragam informasi dan program menarik lainnya masih akan kami

Hadirkan untuk Anda menemani di siang hari ini di Biak Siang ini bersama saya Hanif hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, mendengar sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi menarik lainnya terupdate dan teraktual yang dapat Anda simak melalui rri.co.id maupun di aplikasi RRI News. Baik, berdengar menemani siang hari Anda, kita awali dulu satu informasi dari SMP Negeri 2 Biak. Ini terkait LDKS OSIS SMP N2 Biak hadirkan narasumber Lapas Biak dengan materi bahaya bullying. Ya, pendengar, SMP Negeri 2 Biak Kota menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS untuk pengurus OSIS periode baru 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah pada Kamis 7 Mei 2026 ini diikuti oleh 30 siswa yang baru saja dilantik. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid SPD menjelaskan bahwa tujuan utama LDKS ialah membekali anggota OSIS dengan ilmu dan wawasan sebelum mereka menjalankan program kerja selama 1 tahun ke depan. Ya, dan juga mendengar pihak sekolah sangat apresiasi kehadiran narasumber dari lapas. Menurutnya antusias siswa sangat tinggi dan materi ini sangat dibutuhkan guna membentuk karakter pengurus OSIS yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya, kemudian pendengar, sebagai pemateri Pretno Wibowo SHMH Kesubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Kelas 2 Bebia, ia menjelaskan bahwa materi anti-bullying sangat penting diberikan karena banyak siswa yang seringkali tidak sadar telah melakukan perundungan baik secara fisik maupun verbal. Ya, juga ia menegaskan bahwa pengurus OSIS diharapkan menjadi role model atau teladan bagi teman-temannya. Pihaknya juga apresiasi upaya sekolah yang dinilai sangat proaktif dalam mencegah bullying, mulai dari pemasangan flyer hingga layanan konseling, sehingga sampai saat ini belum ada kasus serius yang terjadi. Dan juga pendengar, ya, menghimbau untuk kepada orang tua, yang mana pendidikan bukan hanya tugas guru, orang tua harus lebih perhatian karena anak yang lebih banyak waktu di rumah. Ya, untuk itu bersama orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang mereka. Ya, lebih lanjut pendengar, dari Ketua OSIS SMP Negeri 2B Kota Vanessa Korwa dan juga yang menyampaikan rasa senang dan bangga bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan LDKS tersebut. Sekian satu informasi menemani di siang hari Anda pendengar edisi Jumat kali ini terkait LDKS OSIS SMP Negeri 2 Biak Kota hadirkan narasumber Lapas Biak dengan materi bahaya bullying.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, para pendengar, masih bersama saya di penemani siang hari Anda pukul 10.47 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda di siang hari ini. Cuaca Kota Biak yang baru saja diguyur hujan ya. Ya, karena belakang hari ini pendengar ya, cuaca yang dibilang tidak menentu juga ya. Kadang panas dan juga hujan di pagi hari ini. Tentunya untuk Anda selalu jaga stamina Anda, kesehatan Anda, apalagi yang memiliki padat aktivitas ya di hari Jumat ini. Ya, pendengar, karena cuaca yang tidak menentu ini seringkali menjadi tantangan ya bagi kesehatan kita. Ini terlihat dari perubahan suhu, kelembapan udara, dan kondisi cuaca lainnya dapat mempengaruhi tubuh kita secara beragam. Nah, kali ini pendengar, ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan Anda saat cuaca yang tidak menentu. Yang pertama yakni tetap terhidrasi. Nah, pendengar, selain minum air, konsumsi juga makanan yang mengandung banyak air, lainnya seperti buah-buahan dan sayuran segar. Nah, hindari juga minuman beralkohol dan kafein tinggi yang dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, selain itu, Anda bisa mengenakan pakaian yang sesuai. Jadi, pilihlah pakaian yang terbuat dari bahan bernapas seperti katun atau linen agar kulit Anda tetap kering dan nyaman. Setelah itu, kenakan juga pelindung matahari seperti topi lebar dan kacamata hitam saat berada di luar ruangan saat lagi terik ya. Nah, yang ketiga yakni pendengar, jaga kebersihan. Segera cuci tangan setelah berada di tempat umum atau setelah bersentuhan dengan benda yang banyak digunakan oleh orang lain. Terlepas juga, Anda bisa gunakan hand sanitizer jika air dan sabun tidak tersedia. Nah, selanjutnya yang penting dan juga tidak boleh Anda lewatkan yakni makan makanan yang bergizi. Pastikan makanan yang Anda konsumsi, pendengar ya, walaupun kita padat aktivitas, pilihlah konsumsi makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral setiap harinya. Ya, hindari makanan juga yang mengandung banyak gula tambahan dan lemak jenuh yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Tips selanjutnya yakni berolahraga dengan bijak. Nah, pendengar, jika cuaca tidak mendukung untuk berolahraga di luar ruangan, Anda bisa pertimbangkan melakukan aktivitas fisik lainnya di dalam rumah ya, seperti yoga atau latihan kekuatan. Nah, tetap aktif setiap hari meskipun hanya dengan berjalan kaki di sekitar rumah, ini tentu dapat menjaga kesehatan Anda setiap harinya. Nah, selanjutnya pendengar, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Atur jadwal tidur yang teratur dan cukup setiap malam, dan hindari begadang atau tidur terlalu larut malam karena dapat mempengaruhi kualitas tidur Anda. Ya, yang selanjutnya pendengar, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti alergi atau asma, ya pastikan untuk membawa obat-obatan yang diperlukan, dan yang terpenting konsultasikan dengan dokter tentang langkah-langkah yang harus diambil saat cuaca yang tidak menentu. Nah, tips yang selanjutnya yakni hindari stres berlebihan. Nah, Anda bisa temukan ya pendengar cara untuk mengurangi stres seperti meditasi, pernapasan dalam, atau sekedar berolahraga ringan. Nah, jadi Anda bisa luangkan dulu waktu sejenak untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai, yang Anda nikmati, yang membuat Anda semakin rileks dan menyenangkan tentunya. Yang terakhir pendengar, yakni perhatikan gejala kesehatan. Jika Anda merasa tidak sehat atau mengalami gejala yang mengkhawatirkan seperti demam, batuk, atau sesak napas, ya segera hubungi dokter untuk mendapatkan bantuan medis yang tepat. Ya, jadi pendengar, dengan menerapkan tips ini secara konsisten, tentu dapat menjaga kesehatan kita dengan baik meskipun cuaca yang kadang tidak menentu. Untuk itu pendengar, tetaplah waspada ya terhadap perubahan cuaca dan sesuaikan gaya hidup Anda agar tetap sehat dan bugar dalam setiap kondisi. Ya, sekian satu informasi menarik saja untuk Anda, tips sederhana untuk menjaga kesehatan di kala cuaca tidak menentu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino umumkan pertandingan kualifikasi ulang Timnas atau Tim Nasional Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya, klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino umumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut adalah palsu. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten tersebut berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA umumkan pertandingan kualifikasi ulang Timnas Indonesia dan Oman untuk tiket Piala Dunia 2026 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Biak siang ini, biak orkak ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di ProSatu RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda TTS Titip Tembang Siang. Rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan dan juga kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Ya, seperti biasa pendengar, buat Anda yang ingin request lagu-lagu ya dan juga titip tembang siangnya di siang hari ini, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa pendengar, Anda bisa telepon langsung atau mungkin Anda bisa tinggalkan jejak dan juga komentar Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Sekali lagi pendengar, di 0822-5163-4612. Ya, jangan lupa untuk Anda dengarkan siaran ProSatu RRBA melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di TTS Titik Tembang Siang pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih kami nantikan kembali kebersamaan Anda di siang hari ini ya. Buat Anda yang nge-request lagu-lagu pilihan di siang hari ini dan juga di tembang siangnya, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ataupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, pendengar, kalau berbicara tentang perkembangan lagu di tanah air saat ini, tentunya mengalami transformasi pesat ya di era digital, ditandai dengan maraknya pop indie, kolaborasi lintas genre, dan dominasi platform streaming di media sosial yang melahirkan banyak musisi mandiri. Ya, pendengar, jadi musik Indonesia ini terus tumbuh, memadukan akar tradisional dengan tren modern pop, rock hingga jazz, dan tentunya memperkaya katalog musik nasional. Ya, ini terlihat pendengar yang mana genre baru yang sedang ramai di Indonesia pada awal tahun 2026 ialah Timor Nesha, yang diusulkan sebagai wadah kolektif musik khas Indonesia Timur. Ya, jadi pendengar, genre ini merangkum berbagai warna musik organik dari wilayah Timor, termasuk pop, lagu pesta, dan eksplorasi modern. Nah, selain itu ada hipdut atau hip-hop dangdut juga muncul sebagai kombinasi unik yang mulai populer. Ya, sekelas informasi untuk Anda pendengar, yang mana Timor Nesha ini diusulkan dalam diskusi Kementerian Kebudayaan pada 27 Januari 2026. Genre ini didukung oleh musisi Indonesia Timur dan pemerintah untuk menciptakan identitas musikal yang kuat. Ya, jadi Timor Nesha ini bertujuan menjadi payung besar bagi lagu-lagu hits ya, seperti ada lagu-lagu Stechu, Tabula Bale, dan Pica-Pica, maupun lagu-lagu lainnya yang mudah masuk pasar global. Ya, sementara itu ada hipdut atau hip-hop dangdut, yang mana pendengar, tren musik yang menggabungkan elemen hip-hop dengan dangdut dianggap sebagai peluang baru untuk membawa musik lokal ke ranah internasional. Ya, jadi genre ini pendengar merupakan eksplorasi kreatif yang mencampurkan dua budaya musik berbeda. Ya, jadi pendengar, musik Indonesia ini terus berkembang ya dengan menampilkan musisi-musisi muda yang berbakat dan juga kreatif. Baik, berdengar pukul 11.29 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan, silakan di 0822-5163-4612. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu spesial Tag Guling-Guling dari Slap Open Up. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Sembilan enam koma satu megahertz pro satu.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

Baik, terima kasih pendengar Anda masih mantau siaran kami di Pro Satu Rekbia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kami cukupkan untuk tetes di Tembang Siang edisi hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda di tetes kali ini, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, terususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
0: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi...

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terusus kepada Anda pendengar umat muslim yang berada di Biak dan sekitarnya. Selanjutnya akan kita ikuti bersama disampaikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman, Biak.
1: Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga di hari yang berkah ini, di Jumat yang penuh dengan kemuliaan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini sebagai tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya nanti ketika seluruh makhluk hidup telah sampai masanya, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang kembali hidup di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti akan ada satu tempat, tempat berkumpulnya ruh seluruh makhluk yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini. Allah sediakan tempat untuk berkumpulnya ruh. Maka pada saat itu, hadirin jamaah jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah dialog, terjadilah tanya jawab terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan para ruh yang hadir pada saat itu, hadirin yang berbahagia. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa antiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah bertanya kepada ruh yang hadir pada saat itu, hadir yang berbahagia. Apa kata Allah? Wahai pulang binti pulang, jika seandainya engkau kuberikan kesempatan hidup kembali di atas permukaan bumi ini, kira-kira wahai ruh, apa yang engkau minta kepada aku? Jamaah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita yang hadir di tempat ini, biasa kita menyaksikan saudara-saudara kita yang live streaming, yang begitu indahnya mereka beribadah di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Kepengen rasanya kita juga menginjakkan kaki kita untuk beribadah di tanah suci. Kalau kita tidak bisa naik haji, minimal naik umroh. Namun apa yang terjadi, hadirin yang berbahagia? Kita tidak sempat naik umroh, apalagi naik haji. Allah sudah memanggil kita. Maka ditanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ruh, kuberikan engkau kesempatan hidup kembali di dunia, apa yang kau minta? Apakah kita minta kepada ya Allah, dulu waktu semasa saya hidup di dunia, kepingin rasanya saya berkunjung di Baitullah, kepingin rasanya saya sujud di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Izinkan saya, ketika engkau mengembalikan ruhku, engkau mengembalikan jasadku di

Jangan pernah kita memukul orang tua kita, jamaah yang berbahagia. Belum sempat kita meminta ampun, bertobat kepada kedua orang tua kita, lalu kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia. Maka ditanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya engkau kuberikan kesempatan hidup kembali di atas permukaan bumi ini, apa yang engkau minta? Dulu ya Allah, semasa saya hidup di dunia, pernah saya meneteskan air mata orang tua saya. Asbab karena kedurhakaan saya ya Allah. Pernah saya memukul orang tua saya. Pernah saya membentak orang tua saya ya Allah. Jika seandainya engkau mengembalikan saya di dunia walaupun hanya sekejap ya Allah, izinkan saya untuk memohon ampun kepada kedua orang tua saya. Ternyata jamaah yang berbahagia, itu yang kita tidak minta kepada Allah. Lalu lantas, apa yang kita minta kepada Allah? Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dua perkara, hadirin yang berbahagia. Apa yang kita minta? Fa'afsaddaqa wa akum minas salihin. Ini yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, jika seandainya engkau memberikan saya kesempatan hidup di atas permukaan bumi ini, maka jadikanlah ya Allah, fa'afsaddaqa, jadikanlah saya sebagai orang yang ahli sedekah, wa akum minas salihin, dan jadikanlah saya sebagai orang yang soleh. Jamaah jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang kita minta kepada Allah. Fa'afsaddaqa ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang ahli sedekah, dan jadikanlah saya orang-orang yang soleh. Jamaah jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mengapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang ahli sedekah? Sebab tempat yang paling terlama ketika manusia sudah meninggal dunia adalah di alam barzakh kita, hadirin yang berbahagia, di alam kubur kita. Tempat yang paling lama kita huni nanti ketika kita meninggal dunia adalah di alam barzakh kita, di alam kubur kita. Maka amalan yang paling cepat datang menolong atau membantu orang-orang yang ketika dia hidup di dunia adalah amal sedekah kita, hadirin yang berbahagia. Amalan yang paling cepat datang membantu bagi orang-orang yang membiasakan hidup bersedekah ketika dia hidup di dunia adalah sedekah kita di alam barzakh kita. Oleh sebab itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli sedekah. Termasuk jemaah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah bukan besarnya, bukan kecil dan lain sebagainya, akan tetapi nilai-nilai keikhlasan yang kita tanamkan dalam hati kita dan kemudian kita kirimkan sebagai bentuk wujud kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang berbahagia, mumpung kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringankan tangan kita untuk bersedekah, ringankan tangan kita untuk berbagi sebagai amal bentuk kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin yang berbahagia, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa akum minas salihin. Ya Allah, jika seandainya engkau memberikan saya kesempatan hidup di atas permukaan bumi ini, maka jadikanlah saya sebagai orang yang saleh. Jamaah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin." Jamaah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara hidup di dunia ini, Pak, suka dan duka, kaya dan raya, manusia yang mempunyai jabatan dan manusia rakyat jelata, hanyalah persoalan pernak-pernik kehidupan di dunia.

Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ad-dunyau la'ibun wa lahun. Dunia itu adalah hanya tempat permainan dan senda gurau belaka. Dunia itu bukanlah tempat yang abadi. Apa yang Allah titipkan kepada kita, apa yang Allah berikan cobaan kepada kita hadirin yang berbahagia, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik di antara kita adalah wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang senantiasa berbuat amal saleh. Jamaah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, tahta, jabatan, keluarga, ketika masanya datang hadirin yang berbahagia, kita akan tinggalkan semua. Lalu apa yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan menemani dan menerangi nanti di alam barzakh kita? Apa yang akan menemani kita di titian siratal mustaqim? Apa yang akan menjadi tempat berlindung kita nanti di padang mahsyar hadirin yang berbahagia? Tiada lain dan tiada bukan adalah seluruh amal soleh yang kita kumpulkan, yang kita buat semasa kita hidup di dunia, itulah yang akan menjadi nanti penyelamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua, termasuk saya pribadi, mumpung kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk senantiasa mendapatkan dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam

2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan

program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar penemani siang hari Anda, pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini pukul 13:45 waktu Indonesia Timur. Ya, seperti biasa pendengar, buat Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga titip salamnya, kami nantikan kebersamaan Anda. Ya, seperti biasa di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung maupun di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Dan juga Anda bisa tinggalkan pesan Anda di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat siang saja untuk Anda, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, cuaca kota Biak yang cukup adem ya, cukup sejuk di hari ini, mudah-mudahan memberikan semangat untuk Anda menjalankan aktivitas baik dalam maupun di luar ruangan. Ya, biar tidak ngantuk pendengar, kami hadirkan kembali ya rangkaian lagu-lagu dangdut menemani siang hari Anda hingga nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, silakan kami nantikan terlebih dahulu buat Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan, kami nantikan langsung di WhatsApp kami maupun di telepon langsung di 0822-5163-4612.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan di siang jelang sore hari ini pendengar. Ya, masih ada sekitar berapa menit lagi hingga nanti jelang pukul 15 kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Ya, kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih pendengar. Kami bacakan dulu satu pesan masuk dari WhatsApp. Ya, terima kasih. Ada Mama Awe di Sospol. Ya, apa kabar Mama Awe? Ya, selamat siang kakak penyiar. Request satu lagu Lesti dengan judul Angin. Ya, terima kasih. Selamat bertugas dari Mama Awe di Sospol. Siap, sebentar lagi akan kami putarkan. Ya, pendengar masih kami nantikan. Mungkin satu atau dua lagi pendengar yang akan request lagu kami nantikan saja. Silakan di 0822-5163-4612. Sebelum nanti jelang kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIAK tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Baik, jika belum ada pendengar, kita langsung dengarkan lagu spesial dari Mama Awe di Sospol, Lesti Kejora dengan judul Angin. Selamat siang dan semoga terhibur.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak di Kampuletin Sore, edisi Jumat 8 Mei 2020. Adapun topik utama Kampuletin di antaranya. BRI peduli serahkan satu unit ambulans ke Polres Biak Nufor. Capping Day diikuti 53 mahasiswi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Laila Tuhani.

0: Kita awali berita pertama, BRI Peduli serahkan satu unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh Area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH/SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
2: Program TJSL ini BRI memberikan bantuan sebuah ambulan Polres Biak Numfor dalam rangka kepedulian kami, Bank BRI, bekerjasama dengan Polres Biak Numfor untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
1: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
3: Kita menerima hibah bantuan dari Bank BRI, satu unit ambulan. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, khususnya bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya besar harapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah layanan, khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
1: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
0: Pendengar, Keping Day diikuti 53 mahasiswi D3 Kepidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
4: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Keping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Keping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua Program Studi Prodi D3 Kebidanan Biak, Selina Boseren, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
5: Kegiatan hari ini adalah namanya kepaniteraan praktika klinik atau kita singkat dengan istilah Keping Day, yaitu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktik di lapangan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
4: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
6: Untuk acara yang sudah berjalan dengan baik, hingga kami mahasiswa kebidanan sudah memakai cup ini. Dan saya untuk teman-teman, serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi, kami akan wisuda. Dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah Keping Day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
4: Selanjutnya dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Nufor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Keping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Keping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara.
0: Pendekar di Snaker Biak sosialisasikan akun siap kerja bagi 32 peserta pelatihan kejuruan IT LLK Biak Nufor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Nufor melaksanakan sosialisasi akun siap kerja bagi peserta pelatihan program vokasi tahun 2026 batch pertama LLK UKM Biak Nufor. Kegiatan berlangsung di ruang komputer kantor LLK Jumat 8 Mei 2026. Kepala Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Biak Nufor, Olivia Weridi TST menjelaskan, sosialisasi ini diikuti oleh 32 peserta dari kejuruan teknologi informasi. Ia menambahkan, pembekalan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan job fair yang direncanakan digelar sekitar bulan Juli mendatang.
7: Lokasi keenam yang kita lakukan sosialisasi pelaksanaan kartu siap kerja yang ditujukan buat pencari kerja. Hari ini kita berkunjung di LLK UKM. Kedepan kami berharap lulusan dari LLK UKM ini dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di job portal kami, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pada saat job fair yang akan kami laksanakan sekitar bulan Juli, para pesertanya sudah memperoleh pandangan tersendiri mengenai pekerjaan apa yang akan diambil.
1: Sementara itu, Instruktur Kejuruan IT LLK UKM Biak, Rudolf Mirino, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, materi ini sangat berkaitan langsung dengan masa depan para peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diajarkan cara praktis memanfaatkan teknologi untuk melamar kerja sesuai bidang dan keinginan mereka.
8: Dengan sosialisasi di hari ini, berhubungan dengan akun dari Karihab untuk penempatan kerja. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena adik-adik ini setelah mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 31 hari kerja dengan menempuh waktu belajar sebanyak 240 jam pelajaran, dan ini berkaitan dengan masa depan adik-adik yang mana nanti setelah selesai mengikuti pelatihan di LLK UKM Biak, mereka harus mencari pekerjaan. Jadi kami sangat bersyukur sekali lewat sosialisasi dari bidang penempatan kerja untuk bisa mempraktikkan langsung bagaimana menggunakan akun siap kerja, dalam hal ini Karihab, untuk adik-adik peserta ini bisa melamar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan.
1: Pihak Dinas Tenaga Kerja berharap melalui sosialisasi ini peserta sudah memiliki gambaran dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga saat pameran kerja dilaksanakan, lowongan yang disediakan perusahaan bisa langsung digapai.
0: Pendengar, Lembaga Adat dan Keluarga Besar Rumbarar di Biak menyambut positif upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Nufor sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Biak. Selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
9: Lembaga Adat Kankain Kankara Biak menyambut baik peminangan dari Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Biak Nufor kepada Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Rumbarar Kapisa untuk dikukuhkan sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Kabupaten Biak Nufor pada 6 Mei 2026. Pemberian gelar kehormatan kepada Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Rumbarar Kapisa ini dilakukan dalam bentuk upacara adat perpaduan budaya dan adat dari kedua suku Biak Nufor dan Maluku sangat berarti dan bernilai tinggi dari sisi tatanan budaya Biak. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kode Etik Lembaga Adat Kankain Kankara Biak Yan G. Rumbarar pada upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Nufor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa sebagai Pati Maluku di kediaman pribadinya. Sebagai salah satu unsur pimpinan di Kelembagaan Kultur Adat Biak, Yan G. Rumbarar menilai kebijakan Wakil Bupati Biak Nufor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menerima pinangan Ikemal untuk dikukuhkan sebagai pati dianggap tepat dan mendapat perhatian positif dari berbagai pihak, terutama pemangku adat. Ia berpesan agar amanah yang diberikan kepada Wakil Bupati Biak Numfor hendaknya dijaga dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama menjadi pandu, pengayom, dan pelindung bagi masyarakat Maluku di Kabupaten Biak Numfor, sehingga tercipta harmonisasi, kebersamaan, dan persatuan dalam memajukan Kabupaten Biak Numfor ke arah lebih maju.
10: Kami sangat menghargai kunjungan, peminangan, kedatangan daripada saudara-saudara kita, khususnya Ikatan Keluarga Besar Maluku yang ada di Biak. Tidak ada kata lain, semua kita mengucap syukur khususnya keluarga besar Umbara di tanah Papua, tetapi khusus di Biak dan Supiori. Ini momen yang sangat berarti dan sangat bernilai tinggi dari sisi tatanan budaya adat. Saya hadir di sini selain dari sisi keluarga, tetapi sebagai yang bertanggung jawab sebagai unsur pimpinan di Kelembagaan Kultur Adat Biak. Kita sama-sama mengetahui bahwa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Dan momen hari ini tidak salah dan tepat, karena dalam statuta kami itu memberikan kewenangan tinggi kepada anggota, bahkan kepada pengurus sekalipun di tingkat yang terkecil, yaitu R atau marga atau keret. Dan tatanan budaya adat ini berlaku untuk secara pribadi atau secara kolektif untuk mengambil suatu keputusan secara politik untuk ada kerjasama.
9: Sebelumnya, Pendeta Franky Rumbarar STH dalam sambutannya mengatakan mewakili keluarga besar Rumbarar di Biak sangat menyambut positif niat baik warga Ikemal mengangkat Wakil Bupati yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Rumbarar sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Biak. Menurutnya, momen bersejarah ini lebih memperkuat lagi relasi yang telah terjalin lama antar orang Maluku dan orang Biak. Bahkan kehadiran orang Maluku di Biak Numfor dapat memanusiakan manusia dan kini menjadi mitra kerja di berbagai bidang seperti pemerintahan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan serta sejumlah sektor lainnya. Ia menyebut peristiwa bersejarah ini Tuhan sangat mengizinkan untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan sinergi antar etnis orang Maluku dan Biak Numfor.
10: Ada momen yang sangat bersejarah, tetapi juga membangun sebuah relasi yang telah berjalan sejak dahulu sampai dengan hari ini. Karena saya percaya bahwa orang Maluku datang ke Papua, ke Biak, untuk memanusiakan manusia orang Biak, dan hari ini menjadi mitra kerja, mitra dalam dunia pemerintahan, pendidikan, agama, tetapi juga di bidang-bidang yang lain.
9: Diharapkan warga Maluku di Biak dan Supiori meneladani semangat perjuangan para pendahulu, menjaga toleransi, dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun Biak Numfor ke arah lebih maju.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah Supiori memberikan perhatian serius terhadap para korban kebakaran di Korido Supiori. Berikut laporan selengkapnya kembali disampaikan Roni Lololuan.
9: Peristiwa kebakaran yang melanda kios dan warung milik masyarakat di Korido, tepatnya di Kampung Vanindi, Kabupaten Supiori pada 24 April lalu, masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Supiori, Aldi SE, mengatakan pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa sandang pangan dan perlengkapan tidur dan sejumlah bantuan lainnya bagi para korban kebakaran untuk mengurangi beban keluarga. Dikatakan pemerintah daerah tidak hanya menyerahkan bantuan berupa sembako semata, tetapi juga sedang berupaya untuk menyelesaikan kerugian dari masing-masing korban, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Menurut Aldi, nominal kerugian yang dialami keluarga korban kebakaran hingga kini belum diketahui secara pasti karena masih dalam proses pengambilan data oleh pemerintah daerah, mengingat setiap kios dan warung memiliki nilai yang berbeda-beda.
11: Untuk kejadian yang ada di Korido, sesuai dengan kunjungan kemarin Bapak Bupati dan saya mendampingi ke sana bersama BPBD, saat ini mereka masih menghitung untuk nominal daripada kerugian tersebut. Ini kami belum dapatkan karena Polres dan BPBD lagi menghitung, karena setiap petakan daripada kios yang di sana itu mempunyai nilai-nilai sendiri, tidak semua sama. Pastinya untuk kita meringankan beban kepada keluarga korban, pasti pemerintah waktu kejadian BPBD sudah langsung memberikan bantuan, kemudian kemarin Dinas Sosial juga memberikan bantuan berupa sandang pangan dan perlengkapan untuk tidur juga diberikan. Kemudian ada beberapa daripada elemen-elemen masyarakat paguyuban yang juga memberikan bantuan.
9: Ia berharap bantuan yang disalurkan kepada korban kebakaran hendaknya jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga selama beberapa waktu ke depan. Pemerintah daerah memastikan keluarga korban kebakaran di Korido mendapat penanganan secara cepat untuk meringankan beban mereka, terutama kebutuhan anak-anak sekolah.
0: Berita terakhir pendengar, PMI Biak Numfor ungkap bahwa stok darah saat ini dalam kondisi minim akibat peningkatan permintaan yang signifikan. Tririan melaporkan.
4: Pengelola UTD PMI Biak Numfor Ferry Moninka mengungkapkan bahwa stok darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi minim akibat peningkatan permintaan yang signifikan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pekan ini. Ferry menjelaskan hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan transfusi darah untuk berbagai kondisi medis. Tinggi permintaan stok darah tersebut terjadi pada semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O. Ia menyebut donor darah yang rutin dapat mengatasi kekurangan stok darah dengan harapan semakin banyak yang mendonorkan darah.
12: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Dapat kami sampaikan, jelaskan bahwa keadaan stok darah pada saat ini memang dalam keadaan minim ya. Stok darah sangat kurang. Memang karena kebutuhan kita sudah sangat banyak di rumah sakit Biak maupun di rumah sakit yang lain. Permintaan itu per hari itu sudah lumayan, sehingga darah-darah yang kita simpan itu cepat sekali keluar. Nah, sementara pemasukan darah sendiri masih kurang, sehingga memang ada kurang seimbang antara pengeluaran dan penerimaan unit-unit darah. Itu yang menyebabkan stok darah kita memang agak kurang. Semua jenis golongan darah itu hampir sama.
4: Untuk menutupi kekurangan tersebut, UPTD PMI Biak Numfor menggelar dua kegiatan donor darah serentak pada Senin lalu dan terkumpul sebanyak 19 kantong darah.
12: Hari ini kita ada kegiatan donor di sini, mudah-mudahan bisa mengisi lah kita stok darah untuk membantu. Nah, jadi hari ini kita ada kegiatan donor double, dua kegiatan sekaligus kita laksanakan. Yang satu di kantor bupati dalam rangka Dignas, yang kedua di kantor lapas, di Lapas Samoka. Nah, itu juga dalam rangka momen di sana, mereka mengadakan donor darah. Sehingga kita harapkan dua kegiatan ini bisa menambah stok darah untuk melayani kebutuhan.
4: Ferry Monica pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan serta membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Ia menegaskan bahwa setetes darah yang didonorkan sangat berarti bagi keselamatan orang lain.

Sekian pendengar Buletin Sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, Shoima Kasumasa.

0: Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16:36 waktu Indonesia Timur. Saya Mary sudah temani Anda pendengar di sore hari ini. Dan pendengar, rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, cuaca Kota Biak hari ini, sore ini langit yang mendung, ya. Mendung tak berarti hujan, kata music. Oke, selamat sore buat orang semua yang lagi jalani aktivitas rutinitas di sore hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala satu apapun. Selamat sore untuk semuanya.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Dan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 tepat waktu Indonesia Timur, pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Biak. Kali ini hoax akun palsu mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ya, pendengar, beredar sebuah akun trends yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Akun trends tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Wahyu Trenggono. Fakta, akun trends yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kkp.go.id. Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Yesinia menegaskan bahwa untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala bentuk informasi resmi diakses melalui situs resmi kkp.go.id. Demikian pendengar informasi Cek Fakta. Hoax akun palsu mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hantarkan dari pukul 17 sampai dengan pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Dan baik pendengar, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya, tanda waktu salawat Nabi, beduk dan azan maghrib akan kami hadirkan pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, dan kembali di ruang dengar Anda terkhusus bagi umat Kristiani dari Gereja Advent Masehi hari ke-7, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 1.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

sekolah menengah di pinggiran kota, Eno berdiri di depan kelas. Wajahnya muda, semangatnya menyala, tapi hatinya sedang gundah. Ini bukan dunia pendidikan seperti yang pernah dia impikan.

ketemu dengan cerita-cerita Bapak tentang murid-murid yang hormat, tentang kelas yang hidup karena ilmu dan adab, tentang bagaimana seorang guru bukan sekedar pengajar, tapi pendidik, penggerak jiwa. Tapi hari ini sepertinya dunia nggak lagi seperti itu. Murid-murid sibuk dengan gawainya, hormat jadi langka. Tugas guru tergerus formulir dan pelatihan yang seakan gak ada hentinya. Dan aku rindu mengajar, bukan mengejar deadline. Kadang aku bertanya, salahkah jika aku ingin seperti Bapak? Atau justru aku yang naif, memaksakan idealisme di zaman yang sepertinya sekarang sudah gak mengenal lagi. Tapi aku ingin jujur. Jujur rasanya mahal. Aku ingin mendidik, tapi waktuku habis untuk administrasi. Dan setiap malam aku memandangi foto Bapak, mencari jawaban, mencari kekuatan, mencari aku sendiri yang perlahan-lahan hilang. Guru bukan sekedar pekerjaan, ini panggilan. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan?

0: Assalamualaikum. Anak-anak.
1: Yo.
0: Ayo kita mulai belajar
1: gak
0: lagi. Baik. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tenang dulu ya, tenang, fokus ya. Sudah. Ada pertanyaan, nanti kalau misalnya bisa jawab, Ibu kasih bonus nilai. Nanti kalau kita nggak mulai-mulai, nanti siapa yang nggak bisa rugi. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan 3 prinsip dasar Pancasila?
2: Bebas dulu, bebas.
3: Kita lo tinggal googling aja lo Bu, ketemu jawabannya. Kepala saya udah penuh banget Bu, kayak antrian bansos sembako di kelurahan.
0: Anak-anak, kita itu di sini belajar, untuk belajar loh, bukan bercanda.
1: Ya, Rin. Gak apa, Bu, kan kita juga sekolah untuk belajar, Mbak.
0: Ayo fokus yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Gini loh, kita itu kan baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Ayo, siapa yang bisa, kapan kita memperingati hari lahir Pancasila?
1: Aku tahu, Bu, 14 Februari, Bu. Kalau tanggal cantik 14.
3: Januari 1 Juni
1: 14. 14, Bu. Ya benar ya, Bu ya. 14. Kalau tanggal cantik itu ya. Aku mau jawab. Kalau tanggal cantik itu kan untuk Harbolnas, Bu, biar promo fee ongkir. Tapi kalau itu ya.
0: Fokus yuk anak-anak.
1: Gak mau bu. Pusing bu. Udah bu, selesai aja bu belajarnya bu.
4: Capek. Pulang aja main.
3: Makan.

0: nggak usah dibawa terlalu serius, Bu Eno. Siswa zaman sekarang tuh beda. Kita ngajar asal selamat, absen lengkap, administrasi kelar, udah syukur.
1: Tapi kita ini guru loh, Pak Det. Tugas kita itu mendidik, bukan cuma ngisi absen.
0: Ya, Bu Eno bakal capek sendiri bertemu dengan masalah-masalah. Bisa dari murid, bisa dari sekolah sendiri. Kalau ibu masih saja idealis seperti ini, percaya deh, Bu.

0: Masuk Bu Eno. Silakan duduk.
1: Baik, Bu.
0: Bu Eno, tolong kirim laporan penilaian karakter siswa dan revisi RPP minggu ini ya. Harus sesuai deadline. Dan jangan lupa ikut pelatihan kurikulum yang baru besok pagi, Bu. Wajib diikuti itu loh, demi nama baik sekolah kita.
1: Maaf ya, Bu. Itu pas banget dengan jadwal saya ngajar besok loh, Bu. Kasihan murid-murid. Saya ini udah sering absen ngajar loh, Bu Ana. Bu Ana paham kan maksud saya? Kasihan murid-murid.
0: Atur saja, Bu Eno. Murid-murid kan bisa dikasih tugas.
1: Tapi Bu.
0: Alah Bu, jangan sok idealis deh. Kan selama ini juga gitu toh. Anak-anak itu bisa ditinggalkan. Kasih tugas dulu, beres. Jangan bikin ruwet, Bu.

0: Malam itu, Eno duduk sendiri di meja belajar. Di hadapannya, laptop, tumpukan kertas, dan foto tua seorang lelaki sederhana, ayahnya.
1: Pak, kalau Bapak masih ngajar hari ini, mungkin Bapak bakal kecewa. Sekolah ini, dunia ini, rasanya jauh dari dunia yang dulu Bapak selalu ceritakan padaku.
2: Nak, jadi guru itu bukan soal zaman, bukan soal kurikulum, tapi soal hati. Kita mungkin gak bisa ngubah semuanya, tapi kita bisa tetap jujur dalam mengajar. Anak-anak ini butuh satu orang ngaji yang tulus, dan itu cukup.
0: Kata-kata itu menghantam hatinya. Eno terdiam, memandang laptop, lalu melihat satu folder bernama RPP dan Administrasi 2025. Tangannya gemetar menggenggam foto ayahnya erat-erat.
1: Baik, aku akan coba, Pak, untuk tetap jujur. Meski dunia ini tak lagi seindah idealisme kita.

0: Hari ini kita akan belajar lagi ya.
1: Mulai dari mana, Bu?
0: Hari ini kita akan mulai belajar dari saling menghargai.
1: Tapi Bu Eno hari ini kelihatan cantik, Bu. Ganti skincare ya, Bu?
0: Hari ini Ibu sangat bersemangat. Mudah-mudahan anak-anak juga ya.
2: Iya dong.
0: Kita buktikan yuk, meski kita tinggal di pinggiran, kita tetap bisa berprestasi dan punya adab yang tinggi.
2: Siap, Bu.

Mungkin dunia tak lagi ideal, tapi seorang guru masih bisa memilih. Dan Eno telah memilih menjadi lentera kecil dalam gelap yang terus berubah.

mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU,

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak, 46 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar yang merasa saja berada. Ya, berbagai nuansa rangkaian hiburan agama cara share Pro 1 terus kami hadirkan menemani ruang dengan Anda untuk edisi malam ini. Dan senang rasanya saya tuh bisa hadir kembali menyapa dan juga menemani Anda di sepanjang edisi hari ini. Pendengar, nuansa 8 Mei 2026 ya di program Biak Malam edisi Jumat. Ya, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami. Dan pendengar, kami sampaikan nanti 13 menit menuju pukul 21 atau ke jam 9 malam kita kembali akan menyimak penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu masih dengan beragam nuansa rangkaian hiburan, ragam acara Sherpo 1 dan rangkaian hiburan terus saya hadirkan menemani ruang dengan Anda pendengar nanti hingga tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Ya, beberapa rangkaian hiburan saya hadirkan menemani Anda dengan beragam nuansa hiburan di malam

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro

Baik, pendengar, tepat pukul 21 saat ini kita kembali menyimak penyampaian warta berita sentral dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Iya, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami. Dan pendengar, selepas warta berita nanti, saya Yapi akan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai program siaran kami selanjutnya hingga nanti tepat pukul 24 atau ke jam 12 malam bersama kita di edisi 8 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar. Selanjutnya kita menuju Pro3 Jakarta menyimak langsung penyampaian warta berita sentral yang akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri, berbagai informasi-informasi terupdate menemani Anda untuk edisi malam ini dari pusat pemberitaan Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyubening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tess menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga latihan fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, juga kita harus sudah sesuaikan. Nah, ini tentunya adalah bentuk kolaborasi yang kuat antara pelatih teknik dengan tim pendukung. Ini yang sedang kita upayakan, kita sedang upayakan, kita sedang program. Dan di mana adalah kita bisa

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut

Lebih hampir 30 menit tersisa setengah jam perjalanan kita. Oke, makin malam artinya makin tetap ke bawah suasana yang lagi santai, lagi mendengarkan siaran kami. Selamat malam saja buat semua. Dengan nuansa hening yang membawa kita sendiri dengan berbagai perenungan yang sudah kita laksanakan di sepanjang hari ini. Atau mungkin ada yang flashback kembali beberapa tahun lalu di ya hal-hal yang mungkin sudah Anda rasakan hingga sejauh ini dengan tembang-tembang nostalgia yang sudah dipilih. Nah, ini pasti mungkin mengenang atau mewakili perasaan hati ya. Kalau lagu yang saya hadirkan, masing-masing kita punya cerita, masing-masing kita pastinya punya history. Dan pasti di setiap histori dalam kehidupan kita itu diwakilkan dengan musik yang bertemakan atau sesuai dengan tahun-tahun di mana kita pada posisi yang mungkin ada dengan kenangan-kenangan tersebut. Kalau di tahun 2000-an, entahlah lagu apa yang mungkin lagi legend di sana, siapa penyanyinya mungkin mengisahkan kita entah mungkin masa-masa di sekolah, lagu itu mungkin sempat viral, lagu itu mungkin lagunya mungkin sempat trending menjadi lagu nomor 1 di Billboard atau mungkin menjadi tangga lagu terbaik di kala itu. Masing-masing angkatan, masing-masing zaman, masing-masing gen punya perkembangan zaman dengan lirisan tahun lagu berbeda-beda pastinya ya. Dan itu menjadi sebuah kenangan yang akan kita rasa di seperjalanan hidup kita dari masa remaja hingga ke posisi yang sudah saatnya sebagai seorang tua, parenting atau mungkin hal-hal lain sebagainya ya. Oke, semangat buat kita di malam hari ini. Saya masih menantikan kira-kira adakah yang mewakili perasaan hati dan setambang nostalgia seperti apa. Kalau mungkin saya hadirkan saja, boleh bisa bergabung. Jadi Anda bisa memilih lagunya, seperti apa lagunya mau diceritakan. Ini lagu sempat menjadi lagu kenangan saya ya, mengingatkan saya atau mungkin apa, bisa diceritakan dikit lah. Oke, kalau nanti saya putarkan lagunya, terus Anda yang boleh bergabung. Lagu ini sempat ada untuk saya pada lagu ini, mengingatkan saya pada ini. Oke, terserah. Atau mungkin yang mau sekedar request sebagai hiburan, boleh. Saya tunggu saja di Golden Memory edisi malam hari ini. Kalau tadi kita sudah 2 lagu, 3 lagu, saya coba ngambil lagu dulu, satu dari George Baker dan If You Understand. Ya, lagu ini mungkin sempat dirilis nih. Ini untuk para pecinta lagu barat ya. Lagu yang sempat viral juga di tahun berapa nih kira-kira? Kita harus cek-recek dulu nih. Ini lagunya, lagu dari George Baker ini. Lagu yang sempat viral kira-kira di tahun berapa?

Iya, if you understand yang pernah melijit, pernah juga menjajaki posisi lagu terbaik di tahun 1976 ya, oleh Universal Music BF sebagai bagian dari album River Song miliknya George Baker. Lagu ini mungkin pernah mewakili perasaan hati. Lagu ini juga sempat menceritakan lah kira-kira kisah di balik lagu ini yang sangat menyentuh hati. Ini menampilkan genre pop dengan sentuhan soft rock dan juga balada. Lagu ini juga sempat dirilis nih ya, sempat dirilis di tahun 1976, menceritakan tentang cinta dan bagaimana cinta dapat membuat seseorang merasa bahagia, di mana penyanyi tersebut berharap pasangan dapat memahami perasaannya. Eits, terbawa suasana lagi. Mungkin dari lagu ini yang pernah mengiring mereka sampai menua bersama ya. Semoga tetap ya.

Ini di tanggal 1 Januari berarti habis tahun baru ya kan? Habis tahun baru pas tanggal 1 Januari lagu ini dirilis tahun 1976. Merupakan bagian dari lagu River Song, album River Song miliknya George Baker. Lagu If You Understand ini sempat dirilis. Lagu yang menceritakan tentang seseorang yang mencintai pasangannya dan berharap pasangannya memahami tentang perasaannya. Aduh. Lagu dari Universal Music PF sebagai bagian dari album River Song. Oke, saya hadirkan saja langsung menemani semua buat yang lagi stay tune, lagi mau Nit Pro 1. Biarkan semuanya mendengarkan lagu ini dan mengenang akan kisah-kisah yang pernah ada di saat-saat itu dengan lagu ini ya. Kenangan dari George Baker dengan If You Understand. Selamat mendengarkan.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Banyak pasangan sering menghitung-hitung kesalahan dan kekurangan pasangannya. Baik Anda sebagai suami ataupun istri. Ada pula suami atau istri yang rajin menghitung kekurangannya dan selalu memikirkan apa yang tidak dimilikinya dan selalu membanding-bandingkan diri atau pasangannya dengan orang lain. Jika Anda mempunyai kecenderungan seperti itu, hindarilah, karena hal ini akan mempengaruhi hubungan Anda dan pasangan di dalam pernikahan, sebab Anda merasa tidak puas dengan apa yang Anda miliki ataupun dengan pasangan Anda. Hidup Anda akan berjalan di tempat karena tidak mengalami kemajuan, karena yang dipikirkan hanyalah kesalahan dan kekurangan masing-masing. Namun sebaliknya, sebagai pasangan, jika Anda menghitung berkah yang diterima dari Ilahi sebagai pencipta, hitunglah apa yang Anda dan pasangan terima. Hitunglah segala kelebihan Anda dan pasangan miliki, maka Anda akan heran karena ternyata telah banyak yang Anda terima dan miliki. Semakin sering Anda menghitung berkah yang diterima, maka semakin tinggi rasa bersyukur Anda kepada Sang Ilahi. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda ya di malam ini, tepat pukul 23 lebih 11 menit atau jam 11 lebih 11, edisi 8 Mei 2026. Tetap semangat menemani Anda pendengar. Ya, nuansa hiburan masih terus saya hadirkan bersama Pro 1 RRIP ya, di FM 96.1 MHz dan juga MW 1044 kHz. Ya, masih bersama YP yang bertugas, masih terus dengan beragam nuansa hiburan. Kali ini kita sudah masuk di program acara Pesona Nusantara. Artinya nuansa lagu-lagu daerah dari Sabang hingga Merauke kembali saya dengarkan. Hadirkan menemani Anda untuk menemani kebersamaan kita. Iya, perdengarkan untuk semuanya yang ingin bergabung. Saya masih nantikan juga di acara Pesona Nusantara nanti. Yang mau bergabung 082239225164612 via WhatsApp juga boleh. Nanti akan saya hadirkan permintaan lagunya semua sesuai dengan nuansa lagu-lagu daerah masing-masing ya. Entah lagu daerah mana yang mau dipilih, akan terus saya hadirkan menemani kebersamaan kita di malam ini. Kita dengarkan juga dulu ini lagu Kasmaran lah ya, yang nyanyikan oleh Billy Tatalahatu juga, lagu Ambon. Semoga membawa suasana hari juga tetap semangat menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, di acara Pesona Nusantara terus hadir menemani Anda pendengar, tetap semangat terus bersama Pro 1 RRI Piak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran edisi hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Pim Wakil Struki yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita sua lagi nanti di edisi esok di jam yang sama, waktu kita yang sama, di edisi-edisi berikutnya. Selamat malam untuk Anda yang tengah beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas bagi Anda yang tengah beraktivitas. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mudara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan saran kami di 96,1 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda. Mengawali di program Biak pagi ini edisi Sabtu 9 Mei 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pagi hari ini pendengar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas apapun yang akan Anda jalankan di hari Sabtu ini. Lalu juga kami ucapkan selamat berakhir pekan saja untuk Anda di hari Sabtu ini, ya, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda baik dalam berkendara maupun beraktivitas Anda di hari Sabtu ini. Baik, berikan rangkaian musik dan informasi diselingi dengan program menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda menemani di program Biak pagi ini bersama saya Hanif. Hingga nanti jelang kebersamaan kita pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelumnya pendengar Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 96,1 FM maupun di streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, untuk mengawali di Biak pagi ini kami hadirkan untuk Anda pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dalam Lentera Hati Advent kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani Advent menemani di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini: saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Sadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Sebagai pasangan, Anda tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang hadir di dunia ini mempunyai masa lalu. Ada yang penuh kepedihan dan kelam, namun ada yang juga yang penuh dengan kelimpahan harta, kekayaan, dan kejayaan. Keadaan ini sering mempengaruhi hubungan antar pasangan dalam pernikahan, karena ada yang masih terus-menerus memikirkan masa lalunya. Pasangan seperti ini selalu memikirkan apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi berbeda dengan masa lalunya. Jika lebih buruk dari apa yang dialaminya, siapa yang akan disalahkan? Namun, jika lebih baik dari masa lalu yang kelam, mungkin Anda mempunyai sejuta rencana yang lebih muluk-muluk. Jika demikian, Anda perlu menghentikan pemikiran seperti ini, karena suka membanding-bandingkan masa lalu untuk merencanakan atau takut di masa depan. Bekerja dan berusahalah sebaik-baiknya untuk hari ini dan selanjutnya. Jangan berpangku tangan. Jangan biarkan waktu luang dan kosong untuk memikirkan masa lalu. Buatlah kesibukan yang berarti bagi Anda dan pasangan yang akan membuat kenangan indah di masa depan. Karena Anda berdua tidak hidup untuk hari kemarin. Hidup Anda dan pasangan untuk membangun masa depan. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127. 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. BRI Peduli serahkan satu unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Camping Day diikuti 53 mahasiswi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hadid.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. BRI Peduli serahkan satu unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
2: Program TJSL ini BRI memberikan bantuan sebuah ambulan Polres Biak Numfor dalam rangka kepedulian kami, Bank BRI, bekerjasama dengan Polres Biak Numfor untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
1: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
3: Menerima hibah bantuan dari Bank BRI, satu unit ambulan. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, khususnya bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya besar harapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah layanan, khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
1: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
0: Pendengar, Camping Day diikuti 53 mahasiswi D3 Kebidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Tri Rian.
4: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua Program Studi Prodi D3 Kebidanan Biak, Selina Boseren, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
5: Kegiatan hari ini adalah namanya kepaniteraan praktika klinik atau kita singkat dengan istilah Camping Day, yaitu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktik di lapangan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
4: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
6: Untuk acara yang sudah berjalan dengan baik hingga kami mahasiswa kebidanan sudah memakai cup ini, dan saya untuk teman-teman serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi kami akan wisuda, dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah Camping Day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
4: Selanjutnya dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Numfor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Keping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Keping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara.
0: Pendengar di Senaker Biak, sosialisasikan akun siap kerja bagi 32 peserta pelatihan kejuruan IT LLK Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan sosialisasi akun siap kerja bagi peserta pelatihan program vokasi tahun 2026 batch pertama LLK UKM Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di ruang komputer kantor LLK Jumat 8 Mei 2026. Kepala Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Senaker Biak Numfor, Olivia Weridi TST menjelaskan, sosialisasi ini diikuti oleh 32 peserta dari kejuruan teknologi informasi. Ia menambahkan pembekalan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan job fair yang direncanakan digelar sekitar bulan Juli mendatang.
7: Lokasi keenam yang kita lakukan sosialisasi pelaksanaan kartu siap kerja yang ditujukan buat pencari kerja. Hari ini kita berkunjung di LLK UKM. Kedepan kami berharap lulusan dari LLK UKM ini dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di job portal kami, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pada saat job fair yang akan kami laksanakan sekitar bulan Juli, para pesertanya sudah memperoleh pandangan tersendiri mengenai pekerjaan apa yang akan diambil.
1: Sementara itu, instruktur kejuruan IT LLK UKM Biak, Rudolf Mirino, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, materi ini sangat berkaitan langsung dengan masa depan para peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diajarkan cara praktis memanfaatkan teknologi untuk melamar kerja sesuai bidang dan keinginan mereka.
8: Dengan sosialisasi di hari ini, berhubungan dengan akun dari Karihab untuk penempatan kerja. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali karena adik-adik ini setelah mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 31 hari kerja dengan menempuh waktu belajar sebanyak 240 jam pelajaran. Dan ini berkaitan dengan masa depan adik-adik yang mana nanti setelah selesai mengikuti pelatihan di LLK UKM Biak, mereka harus mencari pekerjaan. Jadi kami sangat bersyukur sekali lewat sosialisasi dari bidang penempatan kerja untuk bisa mempraktikkan langsung bagaimana menggunakan akun siap kerja, dalam hal ini Karihab, untuk adik-adik peserta ini bisa melamar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan.
1: Pihak Dinas Tenaga Kerja berharap melalui sosialisasi ini peserta sudah memiliki gambaran dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga saat pameran kerja dilaksanakan, lowongan yang disediakan perusahaan bisa langsung digapai.
0: Pendengar, pemerintah daerah Supiori memberikan perhatian serius terhadap para korban kebakaran di Korido Supiori. Berikut laporan disampaikan Roni Lololuan.
9: Peristiwa kebakaran yang melanda kios dan warung milik masyarakat di Korido, tepatnya di Kampung Vanindi, Kabupaten Supiori pada 24 April lalu, masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Supiori, Aldi SE, mengatakan pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa sandang pangan dan perlengkapan tidur dan sejumlah bantuan lainnya bagi para korban kebakaran untuk mengurangi beban keluarga. Dikatakan pemerintah daerah tidak hanya menyerahkan bantuan berupa sembako semata, tetapi juga sedang berupaya untuk menyelesaikan kerugian dari masing-masing korban, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Menurut Aldi, nominal kerugian yang dialami keluarga korban kebakaran hingga kini belum diketahui secara pasti karena masih dalam proses pengambilan data oleh pemerintah daerah, mengingat setiap kios dan warung memiliki nilai yang berbeda. berbeda-beda.
10: Untuk kejadian yang ada di Korido, sesuai dengan kunjungan kemarin Bapak Bupati dan saya mendampingi ke sana bersama BPBD, saat ini mereka masih menghitung untuk nominal daripada kerugian tersebut. Ini kami belum dapatkan karena Polres dan BPBD lagi menghitung, karena setiap petakan daripada kios yang di sana itu mempunyai nilai-nilai sendiri, tidak semua sama. Pastinya untuk kita meringankan beban kepada keluarga korban, pasti pemerintah waktu kejadian BPBD sudah langsung memberikan bantuan, kemudian kemarin Dinas Sosial juga memberikan bantuan berupa sandang pangan dan perlengkapan untuk tidur juga diberikan. Kemudian ada beberapa daripada elemen-elemen masyarakat paguyuban yang juga memberikan bantuan.
9: Ia berharap bantuan yang disalurkan kepada korban kebakaran hendaknya jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga selama beberapa waktu ke depan. Pemerintah daerah memastikan keluarga korban kebakaran di Korido mendapat penanganan secara cepat untuk meringankan beban mereka, terutama kebutuhan anak-anak sekolah.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. PMI Biak Numfor ungkap bahwa stok darah saat ini dalam kondisi minim akibat peningkatan permintaan yang signifikan. Tri Rian melaporkan.
11: Pengelola UTD PMI Biak Numfor Ferry Moningkam mengungkapkan bahwa stok darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi minim akibat peningkatan permintaan yang signifikan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pekan ini. Ferry menjelaskan hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan transfusi darah untuk berbagai kondisi medis. Tinggi permintaan stok darah tersebut terjadi pada semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O. Ia menyebut donor darah yang rutin dapat mengatasi kekurangan stok darah dengan harapan semakin banyak yang mendonorkan darah.
12: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Dapat kami sampaikan, jelaskan bahwa keadaan stok darah pada saat ini memang dalam keadaan minim ya. Stok darah sangat kurang. Memang karena kebutuhan kita sudah sangat banyak di rumah sakit Biak maupun di rumah sakit yang lain. Permintaan itu per hari itu sudah lumayan, sehingga darah-darah yang kita simpan itu cepat sekali keluar. Nah, sementara pemasukan darah sendiri masih kurang, sehingga memang ada kurang seimbang antara pengeluaran dan penerimaan unit-unit darah. Itu yang menyebabkan stok darah kita memang agak kurang. Semua jenis golongan darah itu hampir sama.
11: Untuk menutupi kekurangan tersebut, UPTD PMI Biak Numfor menggelar dua kegiatan donor darah serentak pada Senin lalu dan terkumpul sebanyak 19 kantong darah.
12: Hari ini kita ada kegiatan donor di sini, mudah-mudahan bisa mengisi lah kita stok darah untuk membantu. Jadi hari ini kita ada kegiatan donor double, dua kegiatan sekaligus kita laksanakan. Yang satu di kantor bupati dalam rangka Dignas, yang kedua di kantor lapas, di Lapas Samoka. Nah, itu juga dalam rangka momen di sana, mereka mengadakan donor darah. Sehingga kita harapkan dua kegiatan ini bisa menambah stok darah untuk melayani kebutuhan.
11: Ferry Monica pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan serta membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Ia menegaskan bahwa setetes darah yang didonorkan sangat berarti bagi keselamatan orang lain.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng Bank Indonesia perwakilan Papua meluncurkan pasar digital Darfur. Roni Laloluan melaporkan.
9: Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng Bank Indonesia perwakilan Papua dan Bank Papua cabang Biak melakukan launching pasar digital Faidoma Darfur sebagai langkah strategis dalam memperkuat indeks elektrifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang telah mencapai 92,3% dan saat ini berada pada peringkat 4 besar di wilayah Papua. Peresmian pasar digital Darfur dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili Bupati bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, dihadiri pimpinan OPD beserta staf dan masyarakat, baik pengunjung hingga pedagang pada umumnya, bertempat di Terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026. Transformasi ini diharapkan mendorong Biak Numfor tidak hanya sebagai daerah digital, tetapi juga kompetitif dalam championship tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara nasional. Wabub Jimmy menegaskan pengenalan layanan KRIS sebagai bukti nyata komitmen Pemkab Biak Numfor dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada pajak dan retribusi daerah, khususnya sektor pasar sebagai salah satu kontribusi utama PAD. Ia menyebut melalui digitalisasi pasar Darfur diharapkan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar, mendorong peningkatan PAD berbasis transaksi real, dan memperluas inklusif keuangan masyarakat dan UMKM pasar melalui pemanfaatan KRIS.
13: Kita jangan mudah untuk terprovokasi. Nanti ada yang bilang, barang apa yang dong bawa lagi? Itu gaya kehidupan yang lampau. Hari ini kita sudah ada pada zaman yang sudah berubah. Orang Biak adalah suku yang pertama menerima peradaban, suku yang pertama kali mengenal tulisan, suku yang pertama kali hadir di dalam modernisasi dan teknologi. Maka hari ini orang Biak lebih siap lagi, bukan baru siap, lebih siap lagi untuk menerima perkembangan teknologi. Pembayaran ini, saya jawabnya sederhana saja. Pasti kita lihat apa yang garis kotak-kotak ini, baru hitam-hitam ini. Itu namanya barcode. Nanti kita pakai handphone, baru kita taruh di alat. Itu yang namanya scan. Kita bayar. Mama-mama para pedagang lebih aman kita dari kampung ke kota atau dari rumah ke pasar atau kemana-mana, kita tidak bawa uang yang banyak karena nanti kita khawatir. Yang pertama, bisa tercecer atau tas jatuh ke ada oknum yang pintar ya. Dia bilang nih, bikin macam semua pakai handphone, bikin macam semua bisa barcode di kampung-kampung. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi?
9: Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Warsono, dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah atas dorongan digitalisasi yang kuat yang diwujudkan melalui peluncuran pasar digital. Ia menegaskan Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh kegiatan digitalisasi di Kabupaten Biak Numfor dengan berfokus pada menjaga kelancaran sistem pembayaran, mendorong penggunaan KRIS, dan memperkuat sinergi antar pihak untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
14: Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Biak dengan semangat yang luar biasa ini untuk terus mendorong digitalisasi di Biak ini. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana sih peran kami Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi khususnya di sistem pembayaran. Menjaga kestabilan nilai rupiah, kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transaksi bisa tinggi kalau apa? Kalau sistem pembayarannya berjalan dengan baik. Kalau daerah semakin digital, saya kira PAD-nya juga akan semakin efektif. PAD-nya semakin efektif dan bisa dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa berjalan dengan baik.
9: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Warsono, keduanya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung peluncuran pasar digital Faidoma Darfur sehingga dapat berjalan lancar.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Lembaga Adat dan Keluarga Besar Rumbarar di Biak menyambut positif upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Numfor sebagai Pati atau Wakil Raja bagi orang Maluku di Biak. Roni Lololuan melaporkan.
9: Lembaga Adat Kankain Kankara Biak menyambut baik peminangan dari Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Biak Numfor kepada Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Umbarar Kapisa untuk dikukuhkan sebagai Pati atau Wakil Raja bagi orang Maluku di Kabupaten Biak Numfor pada 6 Mei 2026. Pemberian gelar kehormatan kepada Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Umbarar Kapisa ini dilakukan dalam bentuk upacara adat perpaduan budaya dan adat dari kedua suku Biak Numfor dan Maluku sangat berarti dan bernilai tinggi dari sisi tatanan budaya Biak. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kode Etik Lembaga Adat Kankain Kankara Biak Yan G. Rumbarar pada upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa sebagai Pati Maluku di kediaman pribadinya. Sebagai salah satu unsur pimpinan di Kelembagaan Kultur Adat Biak, Yan G. Rumbarar menilai kebijakan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa bisa menerima pinangan Ikemal untuk dikukuhkan sebagai pati dianggap tepat dan mendapat perhatian positif dari berbagai pihak, terutama pemangku adat. Ia berpesan agar amanah yang diberikan kepada Wakil Bupati Biak Numfor hendaknya dijaga dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama menjadi pandu, pengayom, dan pelindung bagi masyarakat Maluku di Kabupaten Biak Numfor, sehingga tercipta harmonisasi, kebersamaan, dan persatuan dalam memajukan Kabupaten Biak Numfor ke arah lebih maju.
15: Kami sangat menghargai kunjungan, peminangan, kedatangan daripada saudara-saudara kita, khususnya Ikatan Keluarga Besar Maluku yang ada di Biak. Tidak ada kata lain, semua kita mengucap syukur khususnya keluarga besar Rumbarar di tanah Papua, tetapi khusus di Biak dan Supiori. Ini momen yang sangat berarti dan sangat bernilai tinggi dari sisi tatanan budaya adat. Saya hadir di sini selain dari sisi keluarga, tetapi sebagai yang bertanggung jawab sebagai unsur pimpinan di Kelembagaan Kultur Adat Biak. Kita sama-sama mengetahui bahwa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Dan momen hari ini tidak salah dan tepat, karena dalam statuta kami itu memberikan kewenangan tinggi kepada anggota, bahkan kepada pengurus sekalipun di tingkat yang terkecil, yaitu R atau marga atau keret. Dan tatanan budaya adat ini berlaku untuk secara pribadi atau secara kolektif untuk mengambil satu keputusan secara politik untuk ada kerjasama.
9: Sebelumnya, Pendeta Frankie Rumbarar STH dalam sambutannya mengatakan mewakili keluarga besar Rumbarar di Biak sangat menyambut positif niat baik warga Ikemal mengangkat wakil bupati yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Rumbarar sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Biak. Menurutnya, momen bersejarah ini lebih memperkuat lagi relasi yang telah terjalin lama antar orang Maluku dan orang Biak. Bahkan kehadiran orang Maluku di Biak Numfor dapat memanusiakan manusia dan kini menjadi mitra kerja di berbagai bidang seperti pemerintahan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, serta sejumlah sektor lainnya. Ia menyebut peristiwa bersejarah ini Tuhan sangat mengizinkan untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan sinergi antar etnis orang Maluku dan Biak Numfor.
15: Ada momen yang sangat bersejarah, tetapi juga membangun sebuah relasi yang telah berjalan sejak dahulu sampai dengan hari ini, karena saya percaya bahwa orang Maluku datang ke Papua, ke Biak, untuk memanusiakan manusia orang Biak, dan hari ini menjadi mitra kerja, mitra dalam dunia pemerintahan, pendidikan, agama, tetapi juga di bidang-bidang yang lain.
9: Diharapkan warga Maluku di Biak dan Supiori

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Ya, berkat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Ya, berkat saat sekarang di sudah pukul 7:52 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk Anda, selamat beraktivitas di akhir pekan kali ini. Ya, walaupun cuaca yang kurang bersahabat ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda menjalankan aktivitas dan juga untuk Anda yang sedang berakhir pekan di hari ini. Ya, semoga berjalan lancar apapun agenda yang akan Anda langsungkan di hari ini. Ya, berkat masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda di Biak Pagi ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kami hadirkan dulu satu informasi menemani pagi hari Anda, pendengar, ini terkait Brimob Biak amankan granat tangan peninggalan Perang Dunia II. Ya, pendengar, personel Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak Brimob Polda Papua mengamankan sebuah granat tangan yang dikategorikan sebagai bahan peledak sisa perang atau UXO, Unexploded Ordnance, di wilayah Biak Papua pada Jumat lalu. Penemuan ini dilaporkan pendengar berasal dari lingkungan SMP Angkasa Manuhua Biak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, benda mencurigakan berjenis granat tangan tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah siswa di lingkungan sekolah. Temuan ini kemudian diamankan terlebih dahulu oleh personel pangkalan TNI AU Lanut Manhua, sebelum selanjutnya diserahkan ke tim Brimob untuk penanganan lebih lanjut. Ya, berikut mendapatkan laporan tersebut, Komandan Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak AKP Steven Sabon SHMH menugaskan Kepala Detasemen Danton 5 Kompi 4 Ibda Heri Setiawan memimpin 4 personel bergerak menuju pos pengamanan Lanut Manuhua guna mengambil alih pengamanan benda berbahaya itu. Kemudian Ibda Heri Setiawan membenarkan bahwa benda yang diamankan ialah granat tangan peninggalan Perang Dunia II yang termasuk dalam kategori UXO, yakni bahan peledak yang gagal meledak saat diluncurkan atau digunakan pada masa lalu. Ya, peringat setelah diserahkan, granat tersebut kini telah dibawa dan diamankan di Markas Komando Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak. Pihak Brimob berencana menindaklanjuti dengan pembuatan surat perintah pemusnahan agar benda berbahaya tersebut dinetralisir secara aman dan profesional. Selanjutnya, Ibda Heri juga mengingatkan masyarakat luas di Biak agar tetap waspada. Menurutnya masih banyak ditemukan sisa amunisi dan bahan peledak peninggalan masa perang di wilayah tersebut dan sebagian besar masih dalam kondisi aktif serta berisiko tinggi. Ya, pendengar, saat ini granat tangan tersebut masih disimpan dengan pengamanan ketat di Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak sambil menunggu jadwal pelaksanaan pemusnahan yang akan dilakukan sesuai prosedur keamanan yang berlaku. Sekian satu informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, terkait Brimob Biak amankan granat tangan peninggalan Perang Dunia II.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat pukul 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkait makan bergizi gratis. Ya, kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jalan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, berikan dalam ruang makan bergizi gratis, kita awali dulu informasi dari Jakarta. Ini terkait pengelola dapur MBG, pastikan operasional tetap aman meski harga LPG naik. Pendengar, operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dipastikan tetap berjalan normal di tengah kenaikan harga LPG non-subsidi. Ya, demikian pendengar disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APP MBGI Abdul Rifai Rais. Ya, pendengar, yang mana menurut Abdul Rifai Rais yang mengatakan APP MBGI juga mendorong adanya jaminan akses energi berkelanjutan di setiap dapur MBG. Pendengar, Rifai mengatakan tantangan akses energi di sejumlah daerah membuka peluang penggunaan sumber alternatif sebagai substitusi bahan bakar dapur MBG. Ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan operasional, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan distribusi energi konvensional. Ya, berikan informasi untuk Anda yang mana saat ini APP MBGI telah memiliki kepengurusan di 38 provinsi seluruh Indonesia. Menurut Rifai, hal ini akan mempermudah koordinasi pelaksanaan MBG dengan pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional atau BGN. Yang mana lebih lanjut, pendengar, organisasi ini menyatakan akan memberikan advokasi kepada pengelola dapur MBG agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Kita ke informasi selanjutnya pendengar, kita ke Jawa. Ya, mana program MBG Investasi Jangka Panjang ini bangun generasi unggul, perkuat ekonomi desa. Ya, pendengar, terlihat dari sosialisasi program makan bergizi gratis ini bersama mitra kerja berjalan dengan lancar di Desa Wonogondo, Kebon Agung, Kabupaten Pacitan. Nah, tujuan dari diadakannya sosialisasi ini ialah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjalani asupan gizi sejak dini. Ya, berikut dalam kesempatan tersebut, Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda, ya khususnya untuk anak-anak usia sekolah. Program ini pendengar diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus meningkatkan konsentrasi dan daya belajar siswa di sekolah. Kemudian menurutnya pemenuhan gizi ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ya, selain berdampak pada kesehatan dan pendidikan, program MBG juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pangan. Ya, pendengar, lebih lanjut, MBG atau makan bergizi gratis bukan sekedar program bantuan pangan, melainkan solusi strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. Yang menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini membuka peluang usaha baru dan dapat memperkuat ekonomi lokal. Ya, berikan lebih lanjut, program MBG mencerminkan upaya menuju kemandirian pangan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ya, ketika kebutuhan gizi ini terpenuhi dan roda ekonomi terus bergerak, maka fondasi menuju masa depan Indonesia akan semakin kuat. Ya, sekian dua informasi kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda pendengar edisi hari ini pukul 8.22 waktu Indonesia Timur, dilansir dari rri.co.id.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM maupun di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, berkat pukul 8:47 waktu Indonesia Timur, jelang kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 9 nanti. Ya, selamat pagi saja untuk Anda, selamat beraktivitas dan juga selamat berakhir pekan di hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang baru menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Masih bersama saya Hani menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini ya, pendengar. Hingga nanti jelang kebersamaan kita, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, berbicara tentang akhir pekan, rasanya kurang afdol kalau kita tidak membahas terkait wisata di Indonesia. Ya, tentu banyak sekali destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi, baik di Biak Numfor, ya, di Spiori, di Papua, dan tentunya juga di Indonesia. Nah, kalau kita mengingat pendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote, nah, ada pulau di ujung selatan Indonesia, pendengar, yakni Pulau Rote, kita akan jelajahi yang juga disebut sebagai surga di ujung selatan Indonesia yang wajib untuk masuk ke rekomendasi wisata Anda. Ya, pendengar, Pulau Rote ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di ujung paling selatan Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, nama pulau ini sering disebut dalam ungkapan populer dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote, yang menggambarkan luasnya wilayah Indonesia dari barat hingga selatan. Ya, berdasarkan secara geografis, Pulau Rote ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rotendau, yang mana terdiri dari sekitar 107 pulau, tapi beberapa sumber menyatakan 96 pulau. Ya, Pulau Rote ini dikenal sebagai surga di ujung Indonesia, menawarkan keindahan alam yang masih alami. Pantai-pantai yang terkenal dengan pasir halus, mulai dari warna putih hingga kemerahan, serta air laut yang jernih dan berwarna biru. Nah, pendengar, kondisi ini menjadikannya sebagai destinasi ideal bagi Anda wisatawan yang ingin menikmati keindahan laut. Ya, mendengar keindahan bawah laut, Pulau Rote ini juga menjadi daya tarik utama. Terumbu karang yang masih terjaga dengan baik serta beragam biota laut jadikan aktivitas snorkeling dan diving sangat dinikmati. Tidak hanya itu saja, pendengar, ombak di beberapa pantai juga sangat cocok untuk Anda yang ingin berolahraga berselancar ya. Salah satu pantai terkenal di kalangan peselancar internasional adalah Pantai Nemberala. Yang mana Pantai Nemberala ini memiliki karakter ombak tipe left-hander yang stabil sehingga menjadi favorit bagi peselancar dari berbagai negara. Nah, tak hanya itu, pendengar, Pulau Rote juga memiliki landscape daratan yang memukau, perbukitan sabana luas serta tebing batu kapur yang ada di sepanjang garis pantai, dan juga Anda dapat mengunjungi Bukit Danau Fulak dan Batu Terbanu yang memiliki nilai historis dan budaya. Nah, menariknya sebagian besar destinasi ini, pendengar, wisata unggulan di Pulau Rote berada di wilayah selatan.

Nah, mungkin di antara Anda yang bertanya kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Pulau Rote. Nah, untuk Anda berkunjung, Pulau Rote sebenarnya dapat dikunjungi sepanjang tahun. Namun, musim kemarau merupakan waktu yang paling direkomendasikan karena cuaca cenderung cerah dan kondisi laut lebih tenang. Nah, hal ini pendengar sangat mendukung berbagai aktivitas wisata, terutama yang berkaitan dengan laut. Ya, meski demikian, musim hujan ini juga memiliki daya tarik tersendiri, pendengar, yang mana pada musim ini, vegetasi di Pulau Rote tampak lebih hijau dan segar, sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang dan alami. Ya, yang menarik pendengar, dari sisi sosial budaya, masyarakat Pulau Rote ini memiliki keragaman bahasa daerah. Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, masyarakat setempat juga menggunakan berbagai bahasa lokal seperti bahasa Bilba, Dengka, Lole, Ringgau, Deleonale, Termanu, dan Ti'i. Yang mana bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia cabang Timor Babar yang menunjukkan kain budaya masih terjaga hingga saat ini. Ya, selain itu, identitas budaya masyarakat Rote sangat erat dengan alat musik tradisional Sasando serta pohon lontar yang menjadi sumber utama kehidupan mulai dari bahan pangan hingga kerajinan. Ya, jadi pendengar, dengan segala potensi yang dimilikinya, Pulau Rote layak ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang harus masuk dalam daftar list perjalanan Anda di tahun 2026 ini. Sekian satu informasi menarik dari dunia wisata pendengar terkait Pulau Rote, surga di ujung selatan Indonesia. Wajib masuk ke rekomendasi wisata Anda. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selanjutnya.